0: 포지 지어 샤든하 추노자 바지신니 지친 진보 라용 올로 마테 바토 오보라 문제위에 다시 송고 페이지도 된자 지진 창고 낙리 레바신니 년카 세와토 논체 홍고토 뇽토 된자 통신 수지 레딘 레바르 구시 네데노이 바시 리장키 디밥사비코 반주토 시송 페이지 지 레딘 여부드 베티 ཁ སྲང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: 加斯西夏康克从政治诉求空母从德日有八通只有德清通雷空景跟个瓦措从德日自助农学人前让兄中通中介瓜克四中通新疆通信组织马地县跟个瓦措年龄你从德日自助农为八十德嘎雷库尼被五年子江泽民给各界设备罗局党公币罗林村的地在捷德年里在捷格年把北京的措约中国中央恰色就解定位 中央书记处以书记蔡奇、国总在国来修巴马赛、松懈江南岳、空姐、协调书记习近平给龙德江泽民各冲的龙江国外、战所学位出现头南岳、松懈各前节、公德罗雄党、拉达天朝协巴党、龙德江泽民及卫东朝委公巴党、拉南美别、娘家江泽党搭配东瓦、对绕沙别、恰金党松德协力、春谢三节公巴各前来、新旧下节丁少的东瓦。 三秀电波党没得没套写吧罗尼桑内党连出三队写吧接给多年中国南北跌到进来电年秀勇年加个多清楚真党没得下大家下家老不接了跟得当接联系撒巴电位切完不够写年从南月再起也春节三节公巴改签先就下节定造的动画了当给全用节我这研究写别该现在切为容易给原则那位定造的动画党 党中央给记得金家节我车土塔巴森的人群写吧登给你给特权荣誉给对你那位定造多吧送求你他记得特巴写过土塔巴森的送给你人群写吧党马克思以人路中国间党第二间的你玩人家面吧跟得东古土塔巴森的罗伯杰电的动画党中国南北第二间来电你杰克多钱组成党马里下达节下家拉布切拉秀用你跟得东古 土大巴森的某某第二人证比公平及三路人群协巴党必须公平了罗定人民昂跟得东古土大巴森的中华美丽节人力做主容易搭配公立东街人群协巴党人力节罗伯定的当年先做人流给人力打击公平用瓦跟得东古土大巴森的协定公平给专栏的学界人群协巴党每日节连用监督组帮助节了跟得东古党却用年南北双节人群推面协巴党 第二三比党组兄给来自拉布切萨巴的跟得丁少东国协松月李树来追溯左雄农瓦党史泰峰党刘国忠张生民曲青山信长新接给阿基斯当选党员彭清华党王东峰从德拉修月巴列
0: ཁོ་མོ་སིན་ཆུང་གག་གོ་ཅི་30་ཅི་ཅུན་ཅུ་ཅུ་པ་ཏོ་ཤུ་ཉི་པི་ཉམ་རི་སར་ཅི་ཡི་ཆ་ཡི་ཏེ་30་ཅི་རི་ཅི་ཅིན་པ་མ་སི་རྒྱ་ཁམ་ཉི་པི་ལམ་སུ་ཤི་ཟུ་ཅི་སེན་ཏ་ཅེ་ཏེ་ཅི་ནི་ཤུ་ཉི་པི་ཁེ་པེན་ཏོ་ཏོ་ཁ་ཤི་པི་ནེ་ཏེ་ལ་ད་ཏོ་ཏ་པ་ཏོ་ཉི་ནི་རྒྱ་ཤིན་ཆུང་ཅི་ཅི་རི་ཡོ་30་ཅི་ཤེ་ས་ལ་ 年纪之母先应就这话多霍尔姆亲从个手机那天天嘎达擦钱有比忘记阿里多一人去年纪之母天下个写的节你是龙话多对了对我荣幸请别人推门把戏一人去托人别的戏去刺激的你一人去对个没谱阿里多门特从个挂动拉里达尼对么事阿里多一人满层就比这种就得起别总是把从马吃了多几把心拍卖等级月一人去拉大些比十九天都是容忍你受用你帮助些比拼也有几句把事
1: 大家来过你别有那次而是家中不以车接的人大家到你你也想比车车年长

0: ལམ ནང རིག ནས ཀྱི ཁེ ཞག ཅག ཅན
1: གོང ཅན རིན ཚོ ཅི རང ཅན ནོར བུ
2: ཁེ བེ ལོ ཆོ གི ཉིན ཅུ ཆོ གུ རུ
3: ལིན ཅི ཁེ སར གེ བུ ཅུ
1: ཡ ཀྲུང ཡོ ལོང ཅན ནི ཁོང པོ ཀེ ཅན ནང ཅི མ ཅེ ལེན ཅན ནི ཅུ གོང རི ཆ ཅན སེན པར གས སི ཁེ
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
4: Nikalpo langa paka rajal lambo mabon tangsan kaju padon chapda yami takhyar ndam nyaw serma patsa zikhyam meto masan chola tarcha menchong zipa meto namche chashipan changyum barje yanyin serne dong lochit zembe ngakta pawang chungjaw la changne lanta da langso om mana peme hongshi
5: la la la la re go ta la ta la ta la re lonchu jeo karmchu samnanchu chusangje tenpa

rezang rupalanji tang di zatang kan jirka sipi lemtsun ar tongtsum dan nijung lemtsun di donzum babdan da dorchi tang zomjin gan kro do trin shamla lhanji ni mata rangri lekung ch lemtsun ab shan thala sambar kapsa shi

0: ཡར་ག་ ཅིམནེ ཐུན་པ་ ཏག་གུ་ཡེ ཐ་ཅ་ ཆུ་ཁང་ཐུ་ སོ་ཚ་ཐ་ སེན་ཟ་ངོ་ནེ ཚེན་རི་ཐ་ན ཐུན་པེ ཅིམགོ་ སོ་གི ཆེད་པ་ ཁེབ་དེ་དང་ཝེ ཏོ་པ་མང་པོ་ཤི་ ཁི་ སེམ་ཆེ ཆུང་ཐུ་ཅིན་ཡེ ས་དུ་ནེ སུ་གུན་ཐོར་བ་ཤི་མིན་པ ལ་ཟེ་ས་པ་དེ་ནེ ཐིང་ཡེ་ཐུན་གི་ཆུ་གི་ སེན་ཆ་སེ་དེ ནམ་ཆུ་གུ་གུ་བ་ཐེ ཚེན་རི་ཐ་ན་ཐུན་པེ དིབ་ཟུ་ལ་གུ་རུ་བ་ཆེ་གུ་ཐེ་ཤེ ས་དུ་ཐང་ཕེ་ཀེ་དོང་བ་ལག་ཟེ་ཡང་མང་ཚོ་ཀེ་ཟམ་ཐོ་ཀེ་གུ་ཤིང་ས་དུ་ཆོང་སི་བདོ་གུ་གུ་ཆི་ཤུན་ནེ་ནེ་ཐུན་མུ་ཐག་ཆུ་ཆི་བེ་ཐབ་ཤི་ཐེ་ཤེ་ཤིང་ལེ་ལག་ཟེ་བེ་ཆོང་ཚུ་ཐང་མུ་ཁ་ར་གུ་ཐེ་དིབ་ཟུ་ཐང་སོ་ཚ་རིམ་གུ་ཆེ་ཆེ་ཐང་ལབ་གུ་ཤིང་ཆུ་ཤིང་ཁ་ར་དང་བ་ཐང་མི་མི་ནམ་ཆུ་ཚ་ར་དང་ཤ ཁྱི རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱི་རྒྱུ་ཁྱ ཁྱི Xieyang le su chong kiri ki, ya zi gun bu qi dung ti, cai ge sarba yong war gundi dang wei guo ti si neng shi. Ni qiar sar gui ba, le zi chong kiri cong tun qu ni xi duo qiong wa. Ji lu ni dong kia mi ni shu zeng lue dang wa juk ji bi ni song, le zi chong kiri ki, ya zi gun bu sui tun zhang ding ki, qi dung xin tang guo chi ge geng ju sin bi tang. Zuo xiang gang ta, yi xi ya xia lu su, se kui tu cong gu yu bi shi. 因为罗些人来自重启的期 加的十九十七十年，平均用期也是滚部他托七吨级别那么九十瓦塔，前天前期七九冲吞局南下东土边重开塘部的局部是，他来寸土，他是重开冲吞局塔，南来在塘局，他是高过来控诉，比前忙部，俺们都学给你，控度单动塘，我了高准所给七吨吉林七特。 屯区前地，也是公布团内批给给蒙西安徽滇土党委。咸阳罗队土平均给在聚一吨五百七，蒙西特别有些。十块八，中国民办我看平均延安我看年纪到中午，大王那边等就派中央给米给的去在聚五百六场，国统区了七栋村给举办了什么什么贴。 推崇不来，感觉你做出坦诚从西派的话谈，在聚一吨五边去西群拍摄，各边那把军权投票不是，一吨五边去门外东区出现的地址，五边去门外贴，忙错给那门前去错一过过他，里面集体切割不他，做在聚切割全部送了开进，对抗去集约在聚内，而是一吨五边去东区做也不他。 芒措给对抗牛竹塔，金切牛瓦索给国库南田安港区，兰科塔金柱老切，金切阔切索给，在牛竹给外边点表安盘内，崇明作为表切，托了东角燃点切约，咸阳罗素塔人内有过了，面具所日卡其军点去抽对自己给一吨外边，苦人点表安东行一不行。 Singlinge, Shamlia Motu, Punchon Chushurzon, Jumbanya Chontu, Women Jinne Shushaki, Satu Chonzur, Zigin Tibet Gorti Sinagshi. Punchon Les Tonkir Chushurzon, Chushur Chonte, Jumbanya Chontu, Yuna, Yenjib Dimbe, Najata, Luja, Nawe, Pukar, Langlang Tu, Chagyon. Chong 年初天土七百重组行事了 过去下坠陆剧推入局顿别推及牌空地其求情。天内堂多年别吞不压不重玩丁这塔给玩美别没蓝地别格数特别陆卡西银行。他在秋夕与国玩年龄学位人内给对目十几十多克月。陆出局局顿了那边此人过去所玩开心。 空气三度顶边 Pöki, Chongsipki Shunglam Siartong Leja, Gundi Shukchin Tane, Dabdi Shunglam Tambuti, Chongdu Par Junyu. Tene Sun, Junbanya Chongni, Zangbu Gorwe, Kircha Lingchen Dabu Yinbi, Lokyu Juk Jiwashi. Nidong Yami Jumi Silur, Chongsu Lakshin Sobe, Guachi Lenu Nyamle Kanzu. Nidong Yami Jumi Chulo Nesun, Yumi Namki Jikju Nitunga, Saba Kambu Nebu. 你懂下面就不用了门西这个巧用那种波切你懂下面你说了准备年冲给用给冲西比过的去做那冲错打不探就说总去准备年冲去人类有过的年这一探冲西打给给切西来把过不是冷不下冬突起准备过过了准备年突起位起过你懂下面你说这松了那松 总体改革了我，别们还没有长途，国主动物绝对做物，该是准确。虽然其国主动物年龄七八年，周身其国主动物大伙七八盘，连男人心配送措施七八团队内，起来错不点长的组织七个月别，冲错了国际了大瓦塘，伢些虽端了说话，国且说话，国主动物自己与国人体及参与不是。 你懂下面你说这些老年说，人类与国人年纪那么长期，开门外国同住几天，吃完一单呢，对抗各国他，日子一起转那么说说，原来那么长，看过立住起的，给科给爱惜人别，尊重可对吧？学习又不是，重组用具推产推出团结，对抗三百倍又不谈，那么难说那么去，也有人说，军心我听也给又不是。 你懂下面你说怎样了？准备年重启，如果万明天趁俺老怎么了，你连续办，明日抢用旅游用包裹了吃送他，你懂谁约？玉米突变区别去，听闻伢送完，罗记了用包裹了吃几怎么的，热个面，他就看起我们人家学校所看图，过去怎么谈，三代干事，写不出七八所几个月。 三度女别冷酷了点呢，突然准备去做美美啊！目前伢陈明特别生产七个月，他在越国话忙产呢，就没有为生产多解决，又不是。家里给你对不谈，各种动物，我们人类学习伢们七八，伢些虽端了热话说，逻辑推西了越国话用看越别。 yumi tiwe mawa, rinne yugur ki pemba longsu jugu chung yuji, chushur zon rinne ta yugur jugi juja, zirl hamyo jubita. Kongki, mwenpa chi na, dilu yugur wa nilin shu ce ta, yugur yungbap lar ya gerim sabashik do lipgyo reji she yubshi. Singalengge, tiringgile cien shun cam da shak yin, lengge ne mutu, zhongyang long ting yin ting jikab li kong, pyoge chilam to gui zhi shu bie, li cien xian da nam, sin jo na shu.
1: Homo, tiring rangi amla liya, gerim angra ji suro chi yek tuzui ayu.
2: Nga chi lo liya, nyam tsum chaga li yu, di ca su na cha ro shi yu a. Ngada pamangyi, kore chi gina li de yu ne, ngan zui pa le, tu ki kye pa yu bie su ra shi tu.
3: Amla, kirang liya chambu yun pa mara ba.
4: Amin chambu kebji, nimi kashi chinsu, ini rang simze chen yu samje, rali lami.
3: Ngada pamangyi, chongir chi na yu ne, ngan zui pa liya, tu ki kye pa ra, nimi kashi yu bie na wadu.
0: Pamatang digi nyam ju chi pa ra, tu ki kye pa ra, kane yon.
5: Amla, kirang shabru kebdu, nye nyen to su cho.
0: ngan zu neng ming yam zum qi ba de tui ge ke ba de ke ne xiong
2: ba la da am la ni xue su tui zhe tui zhe zhou xiao
0: pa ma de jiang de zi wa de tui ge ke ba de ke ne xiong
3: ba la da am la ngan zu sa men luo yong yu
6: ni da de tuan na gui ba
7: 去南洋接米肉啊。地基基早而去了。吹电塔地汤。吹电塔地汤。三个多个零件工作不上，那么零件呢？土豆地呢？中央农田地工给吹电塔地汤西边七里里的三角弄过来去。 Tiringi Chuitin Da Ti Tan Xibie Chiri Li Zan Na Yina Lungam Ti Tan Kori Ki Xiechi Ka Chik Shinbi Ngu Chui Shukin Be Ti Tung Ling Ge Ne San Chua Ning Kyu Shwa Ya Tiang Chimchuk Chepa Le Xieto Chung Se Chok Li Na Ki Zhe Yuru Ti Chua Ngui Bui Na Chak Xie Chua Tuk Tang Chak Zhe Nu Lek So Tung Tu Chok Li Se Na Mi Ning Ga Yuk Zhe Tenpu Tan Yu Ling Ti Tan Yung Kyu Ya Pian Do Yu Kang La Xi Na Chok Li Na Gun Chum Ngar Cha Tang Cha Chang Nang Tien Pe 黄铜协变节约龙木协约个体差苦的局期在雷索东华堂差协约东华马赛雷钦南差局学期了呀主义千里行局协约雷协约东华堂协变节约龙木电变协约设计宁内一建变土美银巴的起源一个冲突的东突原价长屋康熙银路呢参堂策略间呢那边人心的给了群里银变超的所有长呢得到了女个月今年呢 在这领导中为特别受益。前的国内广路加帕拉孙辈人员呢，诺贝尔苏里加个通讯机中的司令员当啊，跟着需求，因此新竹区这部系列赛完了。诺贝尔加个通讯网球啊，司令部疫情，常用在这罗顿区团队新的一个方案。在查证机车里开展现大量逻辑科技测量后，而且罗布部团队批评呢，你最近这些别有的。 실은
8: 这样年密次令用为巨银囊三个月女月家中屋就生活堂六顿节社区确定其他节家中一个这样生活巨银现代的人家中一个这样生活月子才送的那三个月女月团用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用
7: 해당 비징기 미치링의 최선 것이라 딱제 집에 제불이는 윤감 대부 용고는 오늘라 샘감 대부 용고 지구받아 샘감 대단 죽는 윤감 신의 대단 용도 계급 가게 미치링의 서구기 리루다 냄시 제리 소외 공시 소민자와 당 타나 용소 타대양인 변화 최선 것이 타마다 창라를 가와 당 yang jesong gashik shizhi sekyuro kawaso sechu denda mianchana yang gyegab changme mitsi ringwen jesong changmara tunshu shik denyu di sem pa yangwa tang zhonang denpa semba sangwa gyundan tunpa jeki kechu denyu nobel kia chaga tongge kiawan namki kyang semgi kesu libu shi yungguna tongmara semba zhonang da denpa shikgu shi sungyu arib

0: ཁོ རང རྒྱ ཁ ཅེ ཁེ ཕེན ལ ཇི དེ ཤེ ཤུ ཉམ ལེ ཤེ ནེ ས ཁ ཅེ ཤེ དེ དེ ལིན སོང ཤུ ཤེ པར རྒྱ ཤུ ཤ ཅེ ཡན ཤེ ནེ དེ ནོ ཡེ ནོ ཡ ཡེ ཨེ གོ ཏོ ཤུ ཅེ ཀྲུང གོ ཤུ ཅེ ལང ཤུ དམ ནི པ ལ ཚེ ཐུ ཐོང ཅེ ཤེ གུ པ དང ཏུ ད པ སན དེ ཤེ དེ རྒྱ ཚོ ཅེ མི པ ཤུ ས ཡེ པེ ཀྲུང གུ ཏུ པོ ཟོང པོ ཤེ དེ ཡེ ཅེ སོང ཡེ ཉམ ནང དེ ཅེ རྒྱ ཁ ཉི པེ ཚོ དག གེ ཡོང དོ ཐེན ལེ དང པ ཇོ ཉོ ཚོ ཉམ ལེ ཀྲུང ཚ པ ཇོ མོང ཚོ སུ ཆ ཁོང ཅེ ཉམ ལེ ཡེ ཆ མང པོ ལ མིན་དོག་ ཁེ་པ་ ལེབོན་ནོ་ཡེ་ ཉེན་དེ་གུ་མོ་ ཞེ་ཅིན་མིང་གི་ མོ་མོ་ཚོ་ཁོང་ཅེ་མི་ སེན་དུ་ཚམ་ཆེ་དེ་ ནོ་ཡ་ལ་ གསས་ཤུ་ཡི་ སོ་ཐེན་ཤ་ཡེ་ མང་ཡི་གོང་སར་ཅེ་ཤེ་གོན་ན་ ཤུ་ཡེ་པ་རི་
1: ནག་ལེ་ཁོང་ནེ་བེ་ནེ་ཚ རྒྱ་སས་ཤེ་ཅབ་ཁོང་གི་ ཙོང་ལི་ལི་ཅང་གི་ ཉེ་ཤེ་ཁོང་ རྒྱ་སས་ཤེ་ཅབ་ཁོང་གི་ ཀ་ཅར་ཚན་ཏ་གོན་ན་བ་ཐོ དོ་ཁོང་ཤེ་སོ་མང་ དོ་དམ་སོ་ཡི་ལ ཟོ་ཅུ་རྒྱ་གི་གོ་ཅི་ རྒྱ་སས་ཤེ་ཅབ་ཁོང་གི་ ཏེན་བེ་ཇི་པ་ཤེ་ད་ཤེ་ཤེ་ ཤེ་ལོ་ཉེ་ཏུ་ཉེ་ཏུ་ལོ་ དབ་གབི་ཚི་ཉེ་ཤེ་ཉེ་ནི་ལ་ལེན་ད་ཅིན་པ་ཤེ་ tenbib tir chun tuanzi nishiyo pa tong, zu shamsar nong ten tenbib shiyo pa shi. Jin he, lenba tong shubi kya kong jashir tong hua. Do kong shisu ma nge long ni, kong la drupar tse ka mazu pa tong, rengge do kong drizu shi pa tong, rengge do kong ke, de li dre nge drupa su ki ti, do kong shisu ma nge len chu pa su hiyo. Do kong shisu ma nge ki, manjung ko shu talam gunzim jashir tong hiyo. Nin he, do tam jabji ni chun tur tong hua. lezu pi do kong shi su ma nge lin pi je ji yin ru lu da de de tong a tong do kong shi su ma nge jo su zin tu su yang qia kong tong pian zin yi qi tong pian zin ke li xi ba wen ji shong ni do kong shi su ma nge bo ji la jun de tong san ni jian de ye tong ge bu su qi le gu da de la le chun tun bu de ji la ge de tong yu sim ne nian kan gong gu chen zi xu ji tong hua quan yong tong qia cong hua ne la pi ba ji ji ye de zin tun zu ba ma xi yang yu ten qian zhen yang shu de bei nong ju yu yin ne lang lu jie ke jia qi de dong hua ge jie zu cong ten de tong nian shi bu ye lang lu men bie le ju men ha de xie ba ten le ju men na qi qi zhang du da do kong shi su ma nge ju su xie ju ba tong ten bei de ten cong jie si ji jia shu long shu xie ju bie ten bei ka sa xi yu ba shi
0: de ga le kong ni bei ne ci gao jie ju bie jiang yu mo mo ti su jie le an yan liang gong ge er yan zhang ge zhi zu ten duan ji ba de ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས xīng lé jiā chēng zuò jì qiā sēng, jiā sōng gāng lōng jiā chēng zuò jì qiā sēng, chēng zuè bì jiā chēng jì, dāb jì qiā sēng dāng, kē lé jì mā cà dè bì jiā chēng jì zuò jì qiā sēng, ngāng kōng lé rì dā kē dō dōng jiā chēng jì zuò jì qiā sēng, qī yì jiā chēng jì zuò jì qiā sēng jì lā zhì xiā xiā jì dāng, zhō lōng zhēng zhè dēng jiā jì jiā chēng zuò jì qiā sēng lā zhì xiā xiā jì rēng bā jì guō jì jiā sē xiā xiā kōng jì zhù jì lā zhì xiā xiā jì, jiā kōng lé gā wì rē sōng lā ngō guō xiā bì jiā chēng jì qia sun la zhi xie xia jin bo wi jia kao da ge xie xie en yan liang gong ge zhi jie la zhi xie xia jie zhong hua mo mo xian de jia kao dang hong ga li ye che xie qin yi la zhi xie xia jie dang qiu qin ge jin bo ji guo jie jia se xie qiao gong ge zhi jie la zhi xie xia jie jie ge jin guo dian yue ba li en yan zhang ge zhi zu du jin guo dian bi jia le en yan liang gong ge zhi zu tian nie zhe bi zhi zhe nao da dong da lu ni zong yamu panjo dang xin zu gong pi qia zhi la da xie zi guo gi jia se xie qiao gong gi nian xi la zhi xie dang long de xia cheng jie nguan zi la da xie cheng guo gi nian xi ni du nian a lü se zhong gi bu lun dou dong xie zi guo gi nian xi ren ni tuan zhe dang xia xi bi zhe tou de dong wei le qi nian zi guo gi nian xi wo zhong ge de jie zhen zhe mo de sa tian dang jia xie tong wa dang zhong xie quan yong da ji la gen de tian di dong wei le dun nian zi gi nian xi ti mo de song gi tu mi yi tou tong guo gi jiāyū mōmō tū tsū, jēlēn āyān lēng gōng kī tūmī yī tō tāng xiexie āyān lēng gōng kī nian xie jie lā zhī xie xia jī. Gō tēng gō kī zhī xie sū lā zhī xie xia gu bā jie cè yu. Āyān zhāng kī zhī tsū tū, jiāyū mōmō tū tsū, nō sē bān zhō āyān lēng gōng kī lōn dē xia cheng kī bān zhō kō xie xie cè gō kī yé xie nian xie lā zhī xie xie bā tāng. Nī tōng nian zhū lō nī zhōng, jiāyū mōmō tū tsū lē kōng kī mōng zhū yī kēng wǒ tū xie cè gō kī nian xie lā zhī xie xie yu. ཨ་ཡན ཟང་ གི་ ཇེ་ ཚོ་ ཏོ་ ཇ་ཡུ མོ་ མོ་ ཏེ་ ཚོ་ ཇ་ལེ་ ཨ་ཡན ལེང་གོང་ གི་ ཏོང་ཆེ་ ལེའུ་ཅི་ ཡེ་ ཇ་ལེ་ ཨ་ཡན ལེང་གོང་ གི་ ཚོན་ དེ་ ཏེ་ ཉེ་ཇ་ བེ་ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱪᱟᱥᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱧᱮᱨᱤᱭᱮ ᱞᱮᱨᱮᱱ ᱠᱮᱨᱤ ᱠᱚᱜᱤ ᱱᱮᱥᱟ ᱧᱮᱥᱟ ᱥᱩᱵᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭᱩ ᱢᱚᱢᱚ ᱛᱷᱩᱡᱚ ᱡᱮᱞᱮ ᱟᱭᱟᱱ ᱞᱮᱝᱜᱚ ᱠᱤ ᱡᱮᱭᱮ ᱴᱚᱝᱪᱮ ᱡᱚᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭᱩ ᱢᱚᱢᱚ ᱛᱷᱩᱡᱚ ᱜᱤ ᱡᱮᱭᱮ ᱪᱮᱫᱮᱱ ᱟᱭᱟᱱ ᱞᱮᱝᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱮ ᱟᱭᱟᱱ ᱞᱮᱝᱜᱚ ᱠᱤ ᱡᱮᱭᱮ ᱞᱮᱫᱮᱱ ᱟᱭᱟᱱ ᱞᱮᱝᱜᱚ ᱠᱤ ᱜᱮᱱ ᱠᱚᱵᱤ ᱡᱮᱭᱮ ᱴᱤᱝᱜᱚ ᱧᱮᱥᱟ ᱥᱩᱭᱟ ᱵᱟᱨᱤ
1: ᱱᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱵᱮᱵᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟ ᱥᱮᱥᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱧᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱤᱥᱟᱯ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱭᱚᱱᱡᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱟ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱪᱷᱚᱝᱨᱟ ᱭᱮ ᱥᱚᱱᱥᱩ ᱱᱟᱵᱤ ᱯᱷᱮᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱝᱠᱚᱝ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱱᱥᱩᱱ ᱪᱷᱩᱛ ᱫᱚᱝᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱷᱟ ᱥᱟᱱᱪᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱣ ᱱᱤᱪ ᱢᱚᱴᱚ ᱥᱮ ᱦᱩᱭ ᱪᱷᱚᱱᱫᱮ ᱵᱚ ᱭᱮᱱ ᱡᱮᱣ ᱜᱮᱱᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱨᱚᱡᱟ ᱪᱮ ᱥᱟᱛ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱪᱷᱚᱝᱨᱟ ᱭᱮ ᱥᱚᱱᱥᱩ ᱱᱟᱵᱤ ᱯᱷᱮᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱝᱠᱚᱝ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱱᱥᱩᱱ ᱪᱷᱩᱛ ᱫᱚᱝᱡᱤ ᱠᱚᱢᱟ ᱫᱚᱝᱡᱤ ᱧᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱚ ᱦᱩᱭ ᱪᱷᱚᱱᱫᱮ ᱵᱚ ᱥᱚ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱭᱮ ᱥᱟᱛ ᱯᱟᱱᱫᱤ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱪᱷᱚᱝᱨᱤ ᱥᱚᱱᱥᱩ ᱱᱟᱵᱤ ᱯᱷᱮᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱝᱠᱚᱝ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱱᱥᱩᱱ ᱪᱷᱩᱛ ᱫᱚᱝᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱷᱟ ᱥᱟᱱᱪᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚᱝ ᱥᱟᱠ ᱛᱚ ᱥᱟᱭ ᱢᱩ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱥᱚ ᱞᱟ ᱢᱤ ᱛᱤ ᱡᱮᱯᱴᱟ ᱭᱮ ᱥᱟᱛ ᱪᱚᱡᱤ ᱫᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱡᱚᱝᱠᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱝᱞᱤᱝ ᱠᱚ ᱭᱩ ᱞᱮᱥ ᱫᱚᱝ ᱦᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱨᱢᱵᱚ ᱪᱷᱚᱝᱞᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱠᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱟ ᱪᱮ ᱡᱚᱥ ᱫᱚᱝ ᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱝᱞᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱵᱟ ᱞᱮᱥ ᱫᱚᱝ ᱦᱟ ᱪᱷᱚᱝᱞᱤ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱦᱤ ᱪᱟᱡᱩ ᱫᱤᱪᱤ ᱛᱤᱡᱚᱝ ᱫᱚᱝ ᱦᱟ ᱢᱮᱢᱮ ᱛᱮᱝᱜᱩᱝ ᱛᱚ ᱡᱮᱱᱚ ᱯᱮᱥᱩ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱡᱚᱝᱠᱚᱝ ᱪᱮ ᱡᱮᱥᱩ ᱠᱚᱴᱨᱚ ᱯᱷᱟᱥᱟᱱ ᱥᱚᱥ ᱫᱚᱝ ᱦᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱱᱡᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱚ ᱧᱟ ᱥᱟᱢᱴᱚ ᱥᱟ ᱪᱮ ᱴᱷᱮᱫᱮ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱛᱚ ᱯᱤᱞᱮ ᱠᱚᱝᱠᱮ ᱦᱤ ᱪᱷᱚᱝᱞᱤ ᱠᱚᱴᱨᱚ ᱡᱟᱪᱮ ᱫᱚᱝ ᱦᱟ ᱜᱮᱥᱤ ᱱᱤ ᱥᱚ ᱪᱮ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱟᱢ ᱡᱚᱯᱚᱱ ᱛᱤᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱤᱱᱥᱤ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱱᱚ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱜᱮᱞᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱮᱨ ᱫᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱥᱚ ᱫᱤᱴᱨᱤᱵ ᱥᱮᱥᱩ ᱪᱷᱮᱨ ᱫᱚᱝ ᱢᱤᱛᱷᱤ ᱡᱮᱯᱴᱟ ᱦᱤ ᱥᱟᱛᱟ ᱢᱟᱢᱵᱩᱛᱮ ᱦᱚ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱵᱩᱭ ᱯᱩᱡᱟᱝ ᱜᱟᱞᱤ ᱨᱚ ᱭᱟᱱ ᱥᱟᱢᱤᱝ ᱠᱷᱮ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱜᱮᱞᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱮᱨ ᱫᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱪᱟ ᱯᱚᱛᱚ ᱛᱮᱵᱤ ᱭᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚᱱ ᱥᱟ ᱠᱚᱰᱤ ᱥᱟ ᱪᱷᱮᱨ ᱡᱟᱥᱚ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱚ ᱞᱮᱡᱩ ᱞᱮᱱᱮ ᱛᱮᱵᱤ ᱢᱚᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱᱫᱚ ᱥᱮ ᱯᱟᱪᱷᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚᱱ ᱥᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱞᱮᱱᱢ ᱥᱟᱯᱤ ᱞᱮᱡᱩ ᱢᱟᱪᱩ ᱪᱟᱵᱟ ᱥᱟ ᱡᱮᱨ ᱥᱮ ᱱᱚᱥ ᱛᱚ ᱱᱟᱪᱟ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤᱱ ᱠᱚᱭᱩ ᱥᱩ ᱡᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟᱯᱥᱤᱱ ᱠᱚᱪᱚ ᱵᱚ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱮᱝᱜᱩ ᱡᱮ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱪᱚ ᱱᱟᱪᱚ ᱡᱚᱝᱠᱚᱱ ᱥᱟ ᱡᱤᱫᱤ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱴᱟ ᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱚᱝ ᱦᱩᱣᱟ ᱥᱟᱢᱜᱩ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱛᱤ ᱪᱚᱱᱪᱮ ᱛᱚ ᱪᱚᱱᱥᱮᱢ ᱞᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱱᱥᱩᱝ ᱡᱨᱮᱱ ᱛᱷᱟ ᱢᱚᱝᱥᱩ ᱞᱟ ᱡᱟᱢᱛᱮ ᱡᱤᱵᱟ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱟᱣ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱡᱟᱪᱤᱵ ᱡᱮ ᱡᱮᱥᱩ ᱢᱟᱪᱚ ᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱚᱝᱜᱚᱢ ᱯᱤ ᱱᱮᱥᱩ ᱪᱮᱥᱩ ᱫᱮᱢ ᱯᱤ ᱡᱮᱥᱩ ᱜᱚᱝᱜᱚ ᱦᱚ ᱛᱮᱠᱟᱨ ᱭᱚ ᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚᱱ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱴᱨᱟᱵᱡᱮ ᱠᱟᱪᱮ ᱥᱤ ᱦᱤ ᱢᱤᱝᱜᱟ ᱨᱚᱡᱮ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱠᱚᱱ ᱥᱟᱠ ᱪᱤ ᱡᱟᱣ ᱡᱮ ᱡᱟᱠᱟᱵ ᱥᱟᱡᱟ ᱭᱮ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱤ ᱪᱤᱪᱟ ᱜᱚ ᱛᱷᱚ ᱡᱮᱱᱫᱮ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱪᱤ ᱪᱤᱪᱟ ᱱᱟ ᱯᱟᱱᱡᱩ ᱥᱤᱢᱵᱚ ᱪᱤ ᱪᱤᱪᱟ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱛᱷᱚ ᱡᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱡᱮᱥᱩ ᱪᱤ ᱥᱤᱥᱩᱱ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱥᱤᱥᱩᱱ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱱᱚ ᱡᱚᱝ ᱦᱤ ᱫᱟᱨᱥᱮ ᱛᱮᱵᱩ ᱦᱚᱱ ᱛᱷᱚᱨ ᱪᱮᱱ ᱦᱤ ᱡᱮᱥᱩ ᱡᱟᱪᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱦᱤ ᱢᱚᱝᱜᱚᱢ ᱯᱤ ᱛᱚ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚᱱ ᱠᱟ ᱪᱤᱥᱩ ᱥᱤ ᱡᱮ ᱦᱤᱣᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱟ ᱢᱤᱝ ᱠᱤ ᱞᱮᱥᱮ ᱪᱚᱱᱫᱮ ᱵᱚ ᱭᱮᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱫᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱥᱟᱱᱪᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱩ ᱥᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱱᱤᱱᱫᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱛᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱮᱥᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢ ᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚᱱ ᱡᱮᱥᱩ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱚ ᱡᱤᱵ ᱥᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱨ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱜᱩ ᱨᱚᱱ ᱨᱟ ᱭᱮ ᱥᱚᱱ ᱥᱩ ᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱯᱷᱮᱨ ᱛᱟᱯ ᱛᱚ ᱡᱚᱝᱠᱚᱱ ᱡᱮᱥᱩ ᱡᱮ ᱢᱚᱝ ᱯᱤ ᱛᱚ ᱥᱩ ᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱫᱚᱯᱤ ᱥᱟ ᱡᱟᱨᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱥᱤ
0: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱᱤ ᱯᱮᱣ ᱱᱮᱪᱩ ᱚᱢᱮ ᱢᱤᱥᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟᱠ ᱥᱮᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱫᱟᱣ ᱡᱤᱵᱤ ᱛᱮ ᱪᱚᱡᱮ ᱱᱤᱢ ᱚᱢᱮ ᱢᱤᱥᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟᱠ ᱡᱤ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱛᱟᱢ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱡᱤ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩᱭ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱧᱮᱛᱚ ᱧᱮᱡᱩ ᱞᱚᱱᱤ ᱧᱮᱛᱚ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱞᱩ ᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱮ ᱱᱩᱭᱥ ᱪᱟᱡᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱚᱢᱮ ᱢᱤᱥᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟᱠ ᱡᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱤ ᱢᱮ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱛᱟᱢ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱡᱤ ᱠᱟᱡᱚ ᱛᱟᱢ ᱢᱤᱛᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱩᱭᱟ ᱵᱟᱨᱤ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩᱭ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱡᱤ ᱢᱤᱛᱮ ᱡᱚᱣᱚ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱠᱮᱨᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱯᱮᱡᱮ ᱡᱤ ᱢᱤᱛᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱠᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱡᱤ ᱫᱤᱱᱚ ᱥᱮᱭᱩᱝ ᱠᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱫᱮᱱᱡᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱞᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱪᱚ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱢ ᱴᱨᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱩᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱯᱮᱱᱤ ᱱᱟᱵᱤ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱤᱪᱷᱚᱝ ᱟᱢ ᱯᱮᱡᱮ ᱛᱚᱝᱵᱟ ᱱᱚᱣᱤ ᱨᱚᱝ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱯᱮᱨᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱷᱮᱱ ᱵᱟ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱ ᱧᱟᱢᱨᱮ ᱠᱷᱟ ᱡᱩᱥᱩᱝ ᱞᱟ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱠᱟᱱᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱞᱚᱥᱚ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱥᱤᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱮᱡᱤ ᱪᱮᱱᱛᱟ ᱯᱮᱡᱮ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱯᱮᱱᱡᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱭᱚᱝ ᱵᱟ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱴᱚᱢᱟᱭ ᱯᱮᱱᱫᱮᱱ ᱜᱮᱞᱮ ᱱᱤᱫᱮ ᱥᱮᱵᱟ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱨᱟᱡᱮ ᱞᱮᱥ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱡᱮᱫᱩ ᱨᱤᱫᱮᱱ ᱪᱤ ᱚᱢᱮᱱ ᱡᱩᱥᱩᱝ ᱞᱟ ᱯᱮᱨᱮᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱛᱷᱮᱱ ᱵᱟ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱯᱮᱡᱮ ᱪᱮ ᱱᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱵᱤ ᱧᱟᱢᱨᱮ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱥᱮ ᱨᱟᱡᱮ ᱥᱩ ᱪᱟᱭᱮ ᱚᱢᱮᱱ ᱢᱤᱥᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱯᱮᱱ ᱛᱷᱟᱱᱦᱟ ᱦᱩᱭᱤ ᱞᱚᱝᱟ ᱪᱮᱱᱡᱤ ᱪᱟᱝᱜᱩᱭ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱚᱢᱮᱱ ᱢᱤᱥᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱠᱟ ᱯᱤᱴᱩ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱪᱮ ᱫᱩᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟ ᱞᱟ ᱥᱮᱵᱤ ᱪᱟᱡᱮ ᱛᱟᱢ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱚᱢᱮᱱ ᱢᱤᱥᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱪᱤ ᱞᱟ ᱞᱚᱝᱞᱩ ᱱᱤᱜᱤ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱛᱤᱥᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱪᱤ ᱱᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱤ ᱱᱟᱢ ᱧᱟᱢᱨᱮ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱮ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱟᱛᱩ ᱥᱮᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱥᱤ ᱦᱮᱸ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱫᱩ
1: ᱱᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱵᱮᱵᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱨᱥᱤ ᱥᱤᱱᱫᱮ ᱯᱩᱴᱟ ᱞᱟᱯᱷᱚᱞᱚᱯᱷᱤ ᱪᱤᱪᱤᱫᱟᱹᱧ ᱡᱟᱯᱮᱱ ᱠᱤ ᱟᱨᱥᱤ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱯᱩᱡᱤ ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཉམ་དེ ཡ་ཚོ ཅེ ཚ་ཚམ ཅེ ནོང་དེན ཚོ་མ ཁེལི ཤི པེ ནེ ཚོ གོ ཉམ་དེ ཡ་ཚོ ནོང་ ཞུ ཡོ ད་ཆ ག་དེན ཇ་ པེན ཅེ གོ ཚམ པོང་རམ ཅེ ཡ་ཤི ཚ་ཚམ ལ ཟུ ཅུ ཡ་ཚི ཤི ནེ ནོ ཅུ ཅེ གེན ཏ ལི ཡོ ཚི ཐོ ཡ་ཁབ དེ གེ ཚ་ཚམ ཅེ ཅུ དུམ ལི ག་ ཚི ཤི པ རང སོང པོང་ དེ ཡེ ཤི ཇ་ ཅེ ཤི གོ ཡ་ ཅེ ར ཏོང ཅི ཅེ ཤི ཚེ སེམ ཚ་ ཆེན པོ ཟོ ཧ མུ མེ ཡེ ག་དེན ཇ་ པེན ཅེ ཤུ ཤུ ནེ ཇ་ པེན ཅེ ངོ སམ ཇེ མེ ཅེ ཅན ཅི ཅི ངོ དེ པེ མ དེ ལམ ཤོ ལ ངོ ནོ ཤེ པེ དོ ནོ ཤེ པེ ཁ ལོ ཇི ཅི ཤེ པ ཐོ ལ པ དེ ར སེ ཅུ ཤོ ངོ ཤོན ཅུ ཤེ ནེ ང ཅི ཡ ཤི ཅ ཏམ ལི ཡམ ག ཤི ཡུ ཅི ཤོན ཅུ ཤེ ཅི ཤེ ཆེ ཁོང ཅུ ངོ ལ རོང ཉི ལ དོ ཏམ ཡ པོ ཤ ཆེ ཅུན གུན དོན ཅི ཡིན ཤི ཅུན ཐོ ར སེ ཅ དོ ཇ པེན ཇོང ཅུ ཆེ མུ ཧ ཝ ཐེན ཤེ ཅི ཅུ ཅི ཉི ར སེ ཤིན དེ པོ ཤ གོང ཨ ཐོ ག མ ཉི ཤི ཅང ག སོང ཅི ནེ དེ ནེ ཁ ཏ ཧ ཉེ ཇུ ཅེན པ xie tam gong yong pe me pa shi. Jia bin nye yu jie ci jiu jie nye jiu gong mo zi sa xie per. Jia bin jie wu yu lun qin li xia ki, sen zin tang, rang wang mong zu tang ke, sen zin ru da, jia bin sa ji cu pi. Nye din cun qia me pi, za din dun qin sim jie, ne din tie, sam lu jib sa tong ji, long xia din yu. Nye din cun qia me pi, za din sim te, nye din cun qia da de ma zong wa tong, zo zhe ma xie pa, nang zhe ma xie pa ji la zi jie yu pa shi.
0: Daga le kuni pe yu ne zu. 제조진님 아래 전통 트럼프의 민가당 용진이가라 이란당 디모랑 개차 쉐리 공유 셰머스 제당 공기다동 아래 이란지어 초도 가동라 아제 최용리 니바 탱그여바당 홀머즈 총과 고시여바마지 연대 따라 코슈 세그여제 전봉 총마 메바 즈바오 용나 개도 땅여제 예바리에 이란쇼지 제조진님 내서배와 따나 여람 예슬람 사지 소마기에 제처 마시 주연바 무스타파 이다디예 아리 대가 이란지 성원고디 로바다 이란 카다동위 주제 주바마세 타나 베네줄리예 제타 이란데 쉐지 상롱동여메 타 아리 미영 헨제 쇼메바마세 차코몬보라 펑니동예 제셰바리예 공기다동 아리예 바농도슈라 종가 차체포여 몸에 남르당 머주 남르서비 아리예 퍼쉐처지 니자하정 도롱동예 제셰예 yéyóng chára xébi zhóng ché tán ná, árí ná yú móng ché wá yérán lá má chú jab ché rá mìn tá xé gá mẹ bá dí. Yérán ché xén tá bú tráng, á lá ké chí ché chó ché nín, nyé tí tuyén bí, dóng tó tó ní árí má ké tén ché zó mẹ bí, yá ká lá bó bí, nén ché té wé chóng wá tán. Árí má ké tén ché tán ná rong yín ché, ké pén sóng xóng xé tháo chá xín, gó gó tó xú ké dóng tén má pó bá xé má tó bá chóng gá yé ché xé bá dí. ara myeong de chopyeon ja gaogye jasong boye che joje nim jagaudi gaseo malage yerani ara nyeom de chopyeon ja ga la pendo sebie daelong pande ni dashe chen teyo bada pande dambo de ara myeong de chopyeon ja gaojja nga khong ja chui sero da longye jin pande ni bade jagaudi nga khong ja chui nang longye je jyo bada yerai shu ji ti de da dong len cha gaong yu xie me ba de che jege nyeong ge dore ara nyeong de chopyeon ja gaojja xian de boye 예란바기 뇨총당 총련조공 너지 제총지 타다 내가 총조샤 제담 하소시비 뒤세 진이 다동지 인시 자료시에 바리
1: 내가 레콘의 배우네 처 로코리아 조지 니스베와다나 아리 총통 트럼프히 로코리아 동 아리 냠제 마테 노종크 지친 치치르 총도 동지 리바던지 로코리아 동 아리 마쇼지 지주진히 자다고 투다시티 베르진피 이따 람원 푸지피 냠제 마테 노종크 地处七七日通的东西电笔是八通电案七年的年份人头下子有笔能用电人工地通就这一通电车年笔盘古能用电没把左右把事
0: 那个来过年不有那次在九九年咱们的车电电路机协调连子谈的生意埃博拉也人类的安全加些多个设备推行设备车电节电气系统节约别远古学术安慰七日通过把马赛中介者打我开心呢撒空松秀了口语天空抓住下口比人别下进人写档咱们吹得人做起中介者人写呢人类远古村子者中国沙巴恰到下进人写就有把力这里恰到写下我以我的主题
2: 你说连教讨论切记三思念若 생각 담바 초 데니 데링기 미사기 체지 렌체노 나취가 헨유 테기 네체기 희야 고지 동진이
3: 생우 전뇌체 담보 생우 전뇌체 신뢰 생우 뇌체 시반 허 조 로도라 뇌체 찹체 소와 로도기 네탕 넘버 장에 시와소 뇌 생우 타 고요기 차진 니데고 템바코 구찹 친테 로도탕 대신 로도 튼제라 총거 침부 소회 랑슌 제도 제르라 세와통 대답 주진테 자외 차내 예나 로도 내양통 신뢰 넘버 신남 장에 소차 내용 대신 넘버 소 리 체왕 가시요
0: 니바 롱자지 로도 조위 내지 내비 내리 롱자더 정통 로도 내리 나절어 여바다 대도나 전제당 조 마메 로도 신바 신체 지에는 로도 조 연바다 당신당 나체 바당 도타 소미리지 로도 기장 신뢰 퇴시 트에 내바 가치 종유 로지 대태도 개바 지나 라디 반정리 용스 천리 내지 내체 리 니자제 절하정 시도 흉여바다 롱자지 리 나칠하정 시도 흉여 대모와다 내세 처체비 내리 제지라 예바대다나 천리지 양내다 천리 로가니니 사미 로티니 정니 신르니 소미르니 차세니니 셰동기 금니 나티니 마녀니 제 연바다 대다체니 천리지 용내다 로가니니 차르니니 제나 롱자지 천리 퇴셰라 휴진조위 내제 내세 첨부성인 롱자더 조이 내제 내체 리 나칠하정 예바다 대모라 내세 차체 조위 디스 조이 자네다 셰가 퇴니 녀마 자니 조세 총니 자와 러위 니 녀마 나비 내소다 대모 조 러위 내다 사지레 괴비 조두 니 조이 거선 내소정 사창가 시서 처 첨부 퇴기여 마미 로도기 퇴셰라 내세 조위 내제 내체 리 예절하 여바다 대단한 조 마미 로도기 차친 내다 마미 로도기 차총 니 마미 로도 녀마 나비 니 마미로도기 셰나니 마미로도 통신내수 예바다 대만바 차리니니다 조티니 모니니 공이이 자와르위니 사니 세르니수 예바리에 센치니제 네체나 대모신나 센치지 도네 연바다 디나 센치제 로미니다 로마세비니 동제니위니 세리지 조티니 통신내수인 용샤신체선제 센치제 텀비 거선니다 늦지 허제제 센제지 자네장 센제 퇴제 퇴제 내제 내제조인 바동 내제 내제조원나 바동 자위 거선내다 공유러위내 원년내 자내 로미내소인 버신내제 내제트 버신기 필리내다 니만나비 내제 내제처 제수인 나차내제 내제트 조티기 르내다 나리내 공유퇴비 년내 르미내소지 정부시사디스 정부체비 내제조와다 조티 내다 셰카 퇴니 센제 내소지 신사 용정비 모체제 퇴체다 비체라 휴제 조기여 노티 내제 내체 조원나 코나 내다 원년 내 셰동기 로미 내 마티 내 로미 내 셰카 퇴네 소예 소미리제 로두 내제 내체 조원나 소마세비 사내다 소마세비 녀르 내 소마세보다 마비 자와 거선 내 소마마비 사내 소예 바리예
3: 선바 신군 뇌체이 뇌바 장자드 뇌외 생이지 망보 여바통 뇌체이 차제 녀자 체신 제건 코요 제도의 침바티 뇌체 대외 찹체른 조기요 로다 로도 찹체이 양내탄 넘버 장에 시원 뇌체 소 템바콘 구창 조와통 로단 저리 동케 동시 제종통 신바 도보 사선의 셰팔 신제 머자봉 처점할 치동래 녀외 총거 조기요바통 대이딘 신제탕 모체 넙제 대신 대모 반조 로도기 총근내체 로다춘 고동시 자라니외 총근소기교 신유내체 대다우히 신뢰 퇴시라 자매 람지제 뇌체 소지조어 쇼니제토니 원투티 진어 로도기 지최 첸부 퇴바오 쳐바콩 퇴바오 자와내 매반제와통 니너 신뢰 퇴진보친 원주티 반조 종거 찹친소와지힌 Yambe 新巴团线上南北以南菜破铁罗达琼格加强接触破巴团南京南菜以罗达琼格加强军人破盘张眼睛南菜以罗达琼格加强阿菜节破个药荣家姐新来新运了南菜破败他的南菜琼公司给琼格破菜团差不多饶子脚把鞋拿将是罗达杨念团南北张眼希望接近南菜国去写菜目听众东西升级了各个月把团南菜国去写本着送用罗人心忙等着个月贴新面困难引着送来罗达国东西也是三个月荣家新来接南菜新运日哈中门瓦团南菜团北前进牛扎前行罗达插起与杨念团南北张眼希望南菜所团包括五强着个月金季节集团堂家人等着为南次插钱团个月
0: 日吧先与南菜团比接近罗杜拉年龄给把那接近蒙蔽兄弟内把团比这不是严把当罗杜在做接近年月的可以给家境罗杜先插了门冲把当罗杜拉年先与年给把年言第一能罗杜拉年纪年菜破把些比先与插到了年纪细些年轻者我来认呢，在新给年节接近过节里边呢，老杜给年节年节点，孟吉比让姐姐年节年节当，牛比让姐姐年节年节洗白了演员，孟吉比让姐姐年节年节呢，可以给接近老杜给现在了门窗把里，嘴巴是演白当，做呢三节当龙岗全民车节，年月之前年节演，年月之前跌到兄弟上，人给老杜给现在了学习做个月，即。昨天当年马兄娃，啥子弄得天大人家，爹们姐一直查着娘家帮我，得在娘不马兄为姐姐，老杜军队来门就我当，亚马逊七八手机，一进的在门东我当，进的在娘不马兄为姐姐，老杜给老马三步七八当，东部七村年年工把手写把的，你这次人不马兄娃，这次头家帮我马家比姐姐，老杜来三家帮我，加西出两周啊，生。老杜了都破吧电脑做来接都浪当把住切不想写把当啥心了接了家吧心没别写轮胎没动啊书写把当啥记忆呢那天你帮这把书藏没老杜给现在了我先做把当老妈我说贴吧都老把书写个月那节那些地理天气老杜了平成给你们写笔忙给别人家接那节那些写写给别人家接那节那些呢你也行一节年月的天比年节年节了三个月，年月先人侬做不差当不差我嘛，年度个生，日才开始找为主，找为年度数月，年月先人得到了小米的，年节人不显示，年节人不点先人做难自己，先人做难先别先点，老多个轮空，先人间接接了了学习做个月，别拿先人做难给吃当，初级人不先得了我接做我当，月中你把先得当我。彭德党学业里年月月八爹罗马塞布加八党涅巴东部先生九八党坑巴热瓦苏西年节年前得到天机年前月比切金党龙金党三不拉点你年月比罗杜见到了年月比月比龙金节年前年前洗洗得到破爹每日节路党门特比天下写比可以解读的先八党可以解读的先比前几荣兄年前龙王王操切人中八党荣兄年次也可以了多些东地每日了年纪没把可能落笔可是你把天把我真的团结能够写把我写来的东西呢你把的每日节相处节娘的你把那边过来写给把当荣兄空姐去年了这送学我没当荣兄空把枪腾的万住把可以来去写把你在青岛通话节写的每日节从年党相处公平了对于制度点比可以拆迁证据
3: 那吧新来罗道作为南京南菜，接档归吃清甜，南菜如果越谈些呢？对菜一点难，南京南菜首先归吃清白汤，一出前半罗道南菜水甜，团包吃白辣，罗道的南京南菜归吃清白些三个月，罗道的南京南菜归吃着完辣，你把的从古白吃进什么药甜？汤包，南国你把先白罗道一出前半连做先白。你把年过修建着为年间不差月盘三把年间不差些片糖古巧着家了片托月金罗多些差了片托美本那些恰接通得所以恰进月盘新能日切穷为那些点把马些恰进铁道也人不那把接行公司恰接铁道电车年不日全前部古巧清铁那才破个月 워나 로도 조에 내제 뇌체 구차오 강잔 조기 외탐시에나 로도 조에 내제 뇌체 이나 내제 뇌체 조 카지티 조이 자네탕 천재제 영내소 로지캄 로도 셰차제 뒤치 지능 로도라 팀원 구티 셴페당 구차오 조기 요페 로장베 르네 지세 내제 뇌체 대다오긴 내젠바차 차지 구창숑체 셰페 하종 주바통 Longje ju, lewa jalhau ki sacha la nebe lodo lan gugi yu. Sino jombo kongji la ne den guji, nyeshe no tangko je jombo yon lan gu ba tun. Nen gu sa yi dewe ke chagi yu. Dewe ke de, nenbo mbo che shepe tang piso te te. Zangcen dang yi je nenbo shenpe shongji, lunje dang zhuan he, tangko je lewa nga gong, lewa jayi sachi lodo lan gugi yu. Gade gao te, nangshi chaje yao ba tun, deso yi chaje cangbo shongche. Neje nweche jichuan chenpo tungi yu. Temen, lodo kao jige neje nweche te. Nyema jenje jiri gi xenao tuyne tang. Simba je nyegong nesho gi neje mbacha xepen guo wa tong. Lo jikang lo mangbu yu nam, niang tingji tuyenpe, lo mangbo qingpe neje nweche si si. Neje nweche te jiri gi neje mbacha mang che huar, sa jihong sa bun gi ding jia yu pe xepen guo bu yu. Yina yung, nebu deri sui ne tebe niba che hui lo ren je mangtun zhugi yu. Xinam de neje nweche deri che jen je nian gui ba tun, gu chao ha jun zhong guo bu yu. Ba ta rin sa chao kong chen bu yu nang gui gao, sa bun la den nian gui gui yu. Neje nweche deri tuan ji, neje jen ba cha lo ren je mangtun zhuwa tun. Lo mo qin ji, neje jen ba cha mangbo suo ti, cha jie cang ji, je chue chen bu gu chao zhugi yu. Lodo gi neje nweche gui chao zhuo gao. Mi ri jia xie gui chuan, nui cè shu qièr dongwè ni ba tuan gi yuò tì. Bèn na, zhi chuè qian bù sa bè ri ji gi lò duan dè ba tuan. Jiang ri nè, nè yuò bè sa bè wàn zhè xie ba su, nè jè nui cè gui chào zhò jì lha, cha jì zheng gi yuò. Tè dìn, nè jè nui cè mang bù, mi ri gi sui ba xì kìn.
0: Zhu ba, xie ngì nui cè ngùn gu tàng dè la kà tè chù tà. Lò du gi nè jè nui cè ngè ba xie ba tàng ngè da tòng wà. Nè jè nui cè gui chào zhò wì qiù nè la jì tì. Nga ni nè jè nè cè kong rung xì tè mè tàng, cè jè kong dà xì là lè mè, cè bà xè bà tè, nè jè nè cè ngè bà xè bà xì sè gè yu. Nè jè nè cè ngè bà xè bì yàn zè sàn nè, nè jè nè cè ngè chàng rù wì qì nè yàn bì. Lò tù kì nè jè nè cè là xù jèn zù wì jè jè cà mà là ngè bà tè yè xè xà gù. Bè nà lò tù kì nè cò rong jè tàng, nè zù jà qìn, chà cè, nè jè ngè bù nè ngè rong jè tàng zhong cè, ngè chàng rù cè, kò yù chà jèn jì dù cè tàng, lèn cè, mòn dè lòng lù. Nè sùy chà jàng sù là yè xè xà gù. Tè mè, lò tù kì nè jè nè cè là kò xè jàng bà tàng, kò xè nyong wà, kò xè mòng wà sù xè bà yè là. Lò tù kì nè jè nè cè ngè chàng rù cè tì, lò jàng bà là ngè chàng rù wì nè tàng, lò tù mè là ngè chàng rù wì nè yè bà tàng. Lò tù kì nè jè nè cè ngè chàng rù wì nè dù là, tù cì rong yè jàng jè dù tàng, lò kò chì nè dù yè jàng, ngè bà tè xè chì yè xè xà gù bà tàng. Lò tù kì nè jè nè cè kòng rong xì tèng bà tàng, cà chì rong rù wì qiù nè là. Long mong rin tao xie xiong ju xie ba tang, xie yi ye ge song ju xie ba. Nian de li ngi chan ru wi cha jian tang, nian jian zo wi ye xie tang xie du xia gu. Lo du ki nian jian nian chen ngay ba xie ba, ye rin ngay ba tang di tong ki ngay ba ni yue. Ji, ye rin ke ngay ba na, lo du ki nian jian nian chen ma tian bi, lo chi gong lo xie gong. Sa ke zhong jia qi wi na, lo du ki nian jian nian chen ngi chan ru ngi yin meng ngay ba xie ba di yin. Ye rin ke ngay ba ye xie la, zo xiong sa xiu ka ye di. Dengā wōng lō dēgār lō tū kī nē jē nē cē tēng bī nē cē cā qiāngbō yu mē tāng, nē jēng chā tsū māngbō sōng jū xie yu mē lā tā wā. Nē ngī bī jiāng bō tāng, nē jēng jī gāng kā wōng yā kā yā bō zhō tā yu mē lā tā wā. Lē xēng jī nām xī jī nē tuan jē lā pēng tū yu mē lā tā wā jē sō. Gōng sā jī xiu kā lā yē xē xē jī, lō tū kī nē jē nē cē zō ngē tā tōng kī bā tāng, lō tū kī nē jē nē cē gōng tā xī ngī chā rō wā wōng yōng nā ngī chā qiāngbō rō jē yīng bā. Yung nang gichao rinzong rojin yinpa wong, gichao zhungzhen rojin yinpa su sashi xa gu. Ni, di tong ki ngenpa na, lo tu ki neje nense ma ten kong tang, yeri ma sung kong neje nense gichao rongi yinma la ngenpa xeba di yin. Di tong ngenpa yeshe xeba xiong sa xiu kwa yu di. Xinong de, nian gi bi jiong wu gong mongbu yu me la da wa. Ngen da tong wi nang shi je zhe cè tang, len cè neje ngi ba la pen tu yu me da wa. Len zu je cha jen de, nian gi ba la pen tu yu me da wa. Lo tu ki nian gu cè tèng bì, ngè mè di yin gà cè ngò mè tàng. Di yin jè zong sòng wì jì, nè jè nè cè lan yong gè chò nò mè lá tà wà. Gong sà xù kà lá yè xè tàng, tà xè xèng jù xì jì. 地通给年报呢年到当中把当罗度给年节年节工作时团结人把地菜各地通过组织人把在这工作时的来进人把数团结把地前天节用来年报下节恰巧节各地登记在了别些当中忙着节老马就拿了这点牛把当地道中一节年底天把年给店里吃吧南特级吃饭爸爸们娃这些欧洲年轻人民币那些应用电器小东土捏得你捏给能全用你捏着捏成天把当捏着你捏就是一级超七人肉啊大伯啥些小鬼把心呢罗都给捏着捏成忙不写捏把写把老人也得写比娘娘没把当捏把写套吉利用把那些捏的用到把东门的把阶级鉴别罗都给捏着捏成捏把当老爸的也能给捏把写把捏了给这通不灭第二天罗都给捏着捏成捏把当捏到以新居顶上下去呢那就新来参选车训练教育比来点感谢喜迎把的
3: 新人暖车了开点脚踏罗都给杨念堂年不张年希望说暖月新人过去下去马赛跌倒给暖车穿的东京头新来团报电波用话通团报通报用话也送下去通新来团在家比赛拖着东西感谢以讨论喜迎中国三八五年村假期以新来参加来的北李中通老人也顺着下节坚穷协把通杨念通年不张年希望说年月新一节年次一就会去年措施定上协把牛牛松木切把树洞协把北村前部年月新一节年次村子通穷的动物高自己老在空的切把协把所协把罗孟是托梅强年中国切据联牌年月新一节树的居生马老级车生脚明儿天线路家桥的别墅设备暖月新月过去下套通新来新月节暖车穿的动物下套小队写册上山烧烤月贴即荣家节喷身挫败连坐天空别墅抗烈协贴日全前部年不以暖车堂张月节暖车过土白罗多给水上泥巴通罗多给让云能过泥巴通车白让心卡上泥巴所安对堂别墅抗烈协贴杨念同年不说新月节暖车穿着鞋板变难年不过百新巴培训学籍新巴节年不以暖车穿着书籍动图板你让兄空间培训新月孙学堂培训抗烈鞋板同老板的暖月无不以找我贴变难真同等百位日偏本偏下偏月新月查找所孙学堂培训抗烈鞋板同新月经过去老在拍摄帖罗多给杨念通年不张年希望说给暖车过去写牌三沙东在乐七追车年会浪索肩膀部修对腾修头动写牌连锁以老在通所操老在拍摄写牌通罗多给写操了偏托月经暖月新月写牌了偏托美牌写空前进拍摄写帖暖过暖色堂团报忙的动画一你把要拉团地菜牛花老肉绿菜牛花新美节内里三八桶美节三八培训协保桶连续托外停让渐渐新美多些有些汤看着有些培训协保轮头过年人家新美培训协保桶菜人得把培训协保渐渐推荐一波老肉绿白包做巧保桶女人新女郎民国泥巴没来把鞋牌这里东东北国内新美金女人新女属于居中鞋牌马老车节跟你泥巴略被小苦明儿荣家期团结鞋牌新美圈任你家老总约把通落着了人家马俊们对泥巴汽车团结鞋个约情跌到呢新人新女那次村子通牛的东西卡起你不给了喜欢啊新来新一节年用大学乘坐老大年不写把通年开起为杨念通年不张年所写一家看你荣家的俏把空家农给年用看你年不没百科的鬼唱着节早晚年刚过写帖新来吞写给点叫孙秀写古初新归新妹敲打东古牌别拿每一套来点你荣妈明妈所操写帖同时年不过去写把通乐江不差别写帖不恰嘎巴我就写把所行
0: 那奶来听一次约定你来别弄真恰东西来的写几句来的电影人别弄成就写你大奶真有这么特别的帖
4: 那奶人工马老姨大瓜提茶碰动容求三面茶碰的中嘎哈就用来茶行的绿皮红波了工地的多老东西的那从马千穷的心思里
0: 俺那天马人，成就些比今年打李平农特殊总是叫两个队这么的团结起。第一届李平农对着蒙古那边，俺那接线的线没开得起。俺
4: 那女人，年龄成就些比今年年家里人没特，俺起码对俺看没等着唱歌。
3: 对于人物成就些吧，对人们把玩把这些当真。在人的白，家里用古白，我不去，年大东西多，我爱学。

0: རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀ་པ་རན་པ་ན་བི་ཡེ་ཀུན་འཛེར་ཡོང་ཁ་ཏོ་འཇིར་ཁན་དེ་ཏུང་ཅེ།
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ